bani bani bani bama bani bani bani bani dari dari dari dari dari dari dari dari dari gaga mama baga mama bama bani pani dari dari bama sari gama ga ganapati manasa smarami vasishtha vamadeva.